like this. Udini Yehova. Na Udini and Utehunu. Opiara Tisawo. Nana bra bra. Nana bra bra. Dasi brekasa. Nana wumrenye. Wumrenye. Bedini wa yamu. Benatifa yamu. Nana kasawai. Kasawai.